Kisah untuk kembali. Cukup-cukup, cukup-cukup, cukup-cukup. Sebenarnya kita betul-betul, sebenarnya kita betul-betul.